ngabagamanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mujebale kojonna jemsobodo kutusa ko engalo